Taste your chefs, taste time, taste culture. Chef of love. Tumarela masuraru anasuraru biar situ ifam kami dasi saindo hulu da digo shida yang zuku mau gue mana cewa karifi tara didi waduk malu kesini dengan senyam masuraru waktu shirin na maji magani dapatan azan nasab demi jumwan nasirun aisyuraru lafiah.

Cuma dalam suraru kada ku siap buku na suraru biar saja fiang kami dah cesa indah hudu dah digo shida. Ana cekian wana yarinya mai suna Aisha Munkaila mai shekaru bakwai wanda tapata bayan ta fita daga gida anguwar magaji quarters a cikin garin Bauchi a lokacin da ta bace tana sanye da kayan islamiya masu launin shudi wato blue. Ana roƙon duk wanda ya ganta ko yake da wani bayani da zai taimaka wajen gano inda take ya taimaka ya kira lambar waya kamar haka 0700 430332 Allah ya sa a dace amin.